0: Aku kapang tak tahu ibu husung sengkali tengah mana di sini resap kereng. Zibili debar mana resap ngrok. Aku ngrok. Kapan ia sakna ni angka kelayo. Enggak seng tahu ngrok saya mana. Tal ni pacak hati wo jenis zaino ko kebang malu korok saya mana musungui kok tun rohan marong no seng narong no kuk tangai kena dewo tei aboni kok firong berlayo. Engkai pagi tabuk kai besur rok kok tun sok wajak bisa saya kenal gadi.
1: Aw, hamai kucing. Ke cini apa wo luku rok kok tun sui horjak ang mankha biapagi tonggo kai tham. O kai tham no seng kaisa kaisa ke pilih ni leh ya na, luku rok sungguh tamu hari koktun sihorka. Afulnya no koktun sihorka, bar ni tirpra, bos sihorka, angkoroksa zainog ni komting nai engnamu sungguh. Hai ke bahai ke, nor ni zainogo komting apa gay shape mani man, bos sihorka long try dolai tirpra ni.
0: Aus ini, menai bar ni tirpra no blind hambai asuk. Nah, contoh kok tung jenis hewan bagai, bos jika bukroksa jayong ni komting naik namu songo, kok ngakai jengah yang namu songo abu nota. Ngakai sengdono pun jenamu songo sini taling dalam sekang sini jayongo komputering kena bagai borok langmani neng akok tung caimaliana. Neng tomung no omong namu songo kai sini jayong no salbrom no kena tong ni tei financial logo omong hai sep kebangwa finance. Afro nung jefru awai mung onkoro afro nung sini jainok pandani eba kiba kok brok bedek bay nung kereng imano aban bagai kunwana thai kerei

Orang sana malas kenai kenai nukung kapuro. Orang sak benang bokur ni busayang bokur ni busak. Orang sarang sak. Undi nume yogo mai kuru yang mani tongka. Sagari kuru yang mani tongka rang sak.

0: orangana kere ori hinjang mure mure orang sengno orang sagba orang se
1: asuzara khanaba kya lelamani jarawo tilokmala debormani jatone de samuno lelamani jara tinin bage asuknu tabok khanaba ina burirong panda nogol tirini burirong panda nogolo pon relaimani system no tuine kok sai khanarbona patriot deborma

0: Asikcara sengkana laikya paramitar yang bayi recap jak belai nukna tatok recap mung. Aku hake ojarawo seng sini koktuni japa panda neseng kuluk lai suona. Hake sini koktuni japa panda kana lai sini.
1: Kana itu nak tahu buku sang. Narung nujoto no kakupur hamjak mung. Tapi bayi apa lagi? Koktuni japa panda no jang sawo. Narung ni koktuni Rok chung nai lai nai hingkai tai kok duk bai narok chung bai dadak sita kurung di
0: au hingkai kok duk number kisang muitu khlairi rona je saiman nai rok to saiman no phia baje koroi tong nai rong nang tai sia sinoroni kok duk number muitu khlairi rona sinoroni kok duk number 0381232625 haino hai sapiro 0381232625 Okok duk number ni bising tei norok norok ni shahor namu chungmani eba shihor namu chungmani kok rong no gereng horoi man.
1: Aw, kok duk rok kunu sode shok pai kha naiga diba?
0: Tabuk sakto kok duk pai shok pai yako phia ba nasinte nasinte sentini pila kaisa kok tun shok pai jak nai nele na. Kok tun rohor nai takok ni mungka Arjun Deb Barma tai bini kaming ke jombui jala. Hati ganan ini ni sih ya, boh sahur ke, boh sini kok brok pandano, bebak pandano kenawo, tapi belanya kena tuk jago, tapi sini orang ni belanya kena tuk jago kumane pandaroh ngke kok sini kok brok bayi je kok thumnuk thumnuk rokno boh belanya kena tuk jago, tapi boh thumnuk rok boh sihitrungo, ngai thumnuk roko orang participate kanya thangka, ebaru payna hingke korok busuk rok participate omhai kanya nang tay umur rok khajak datang, amti rok kisah si nama sungja gay sunghor ka.
1: Aho, belakena hambai, pipeline mari wo tambah kay, takuk cini orang ni jatuh pandarok no, kanawo tay kanatok jago tay thumnuk